Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Yang pastinya masih ada bareng May di sini ya. Masih ada waktu untuk atensi juga. Silakan balik via Facebook kami Suara Sunari dan WhatsApp di 087-773-331894. Satu informasi kembali hadir laporan kekeringan mulai terjadi di Jembrana, sehingga BPBD Jembrana sudah mulai melakukan distribusi air bersih, yakni ke SMPN 3 Melaya di Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya. Distribusi dilakukan lantaran sumur bor di sekolah tersebut sudah mengalami kekeringan sejak pekan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Jembrana Iputu Agus Artana Putra saat dikonfirmasi pada hari Minggu kemarin. Dan dia menyebutkan distribusi air bersih dilakukan oleh tim reaksi cepat TRC ke SMPN 3 Melaya dengan total air sebanyak 5.000 liter. Diharapkan air bersih tersebut bisa dimanfaatkan warga sekolah untuk berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan dasar. Dan dia menghimbau ke seluruh masyarakat yang terdampak kekeringan dan butuh air bersih agar segera melapor ke pemerintah, khususnya BPBD Jembrana. Dan sebelumnya, sejumlah titik wilayah Jembrana berpotensi terdampak musim kemarau panjang tahun ini, yakni kekeringan. BPBD Jembrana mengakui pihaknya telah melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengantisipasi potensi dampak tersebut, seperti penyiapan tendon dan tangki air yang diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan nantinya. Mengingat musim kemarau diprediksi terjadi hingga September 2026 atau hingga 2 bulan mendatang. Menurut data yang dipaparkan, titik wilayah yang berpotensi terdampak masih sama seperti sebelumnya. Wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan diantaranya Desa Manis Tutu Tukadaya di Kecamatan Melaya, kemudian Kelurahan Pendem di Kecamatan Jembrana, serta Desa Mendoyo, Daud Tukat, dan Desa Yembang di Kecamatan Mendoyo. Dan khusus di Desa Pendem, masyarakat yang tinggal di wilayah berpotensi terdampak setelah memperoleh bantuan sumur bor dari Polri belum lama ini. Sementara di Yembang, persoalan kekurangan air sempat dipicu rusaknya jaringan distribusi air akibat banjir, sehingga warga harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh. Sementara itu, ketersediaan tandon tidak hanya untuk air bersih, melainkan juga dipersiapkan sebagai cadangan apabila terjadi kebakaran, terutama di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA yang berpotensi mengalami kebakaran saat musim kemarau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Oh yeah. Hey Whitford, looking at the babes.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri Rock and Brevas masih hadir ke tengah ruang dengar Anda yang pasti masih bareng main di sini ya. Sederetan single-single dari belantika musik Indonesia kini siap hadir untuk Anda sampai jam 9 pagi nanti. Dibuka oleh Fudu ya, lewat salam untuk dia. Semoga bisa memberikan semangat juga. Ya, pecinta Suara Seneri, untuk Anda yang ingin atensi bisa juga ya melalui via Facebook dan WhatsApp. Insiden ledakan balon gas yang terjadi saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Bali di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Kabupaten Klungkung pada hari Minggu kemarin mendapatkan perhatian serius dari Bupati Klungkung Ima Desatria. Peristiwa yang mengakibatkan 11 warga termasuk anak-anak mengalami luka bakar tersebut langsung direspon pemerintah Kabupaten Klungkung. Dan tidak lama setelah kejadian, Bupati Ima Desatria bersama dengan Ketua TPP KK Klungkung Nyonya Eva Satria dan Wakil Bupati Klungkung Joko Dagede Surya Putra mendatangi RSUD Klungkung untuk melihat kondisi para korban. Di sela kunjungannya, Bupati memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis secara maksimal. Dan berdasarkan data sementara dari RSUD Klungkung, dari 11 korban yang terdampak, 6 orang harus menjalani perawatan inap. 2 korban masih mendapatkan penanganan di unit gawat darurat atau UGD, sedangkan 3 korban lainnya yang mengalami luka ringan telah diperbolehkan kembali ke rumah. Peristiwa itu bermula ketika balon gas yang akan digunakan sebagai bagian dari seremoni pembukaan Harkopnas tidak dapat terbang karena hujan serta beban banner yang dianggap terlalu berat. Balon kemudian turun dan tersangkut di salah satu sudut area Balai Budaya. Situasi berubah menjadi petaka saat seorang warga berupaya memotong tali balon agar balon tersebut bisa dibagikan kepada anak-anak yang sudah berkumpul di sekitar lokasi. Upaya memutus tali menggunakan korek api justru memicu ledakan setelah api menyambar balon yang berisi gas mudah terbakar. Kobaran api kemudian mengenai warga yang berada di sekitar lokasi. Dan menyikapi kejadian tersebut, Bupati Ima Desatria menegaskan penggunaan balon gas pada kegiatan seremonial di Kabupaten Klungkung tidak akan lagi diperbolehkan. Dan menurutnya insiden tersebut menjadi pelajaran penting agar aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Klungkung juga menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut serta berharap seluruh korban dapat segera pulih. Masyarakat pun dihimbau agar lebih berhati-hati dan tidak menggunakan balon berisi gas mudah terbakar dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari, salah satu hit milik dari Anggun C. Sasmi yang mau kita melangkah untuk menit terakhir. Dan yang pasti sampai di sini menuntaskan Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Intip sesaat lagi akan hadir ya. So pastinya tetap stay di sini hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Seneri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Seneri. Semangatkan kembali pagi hari Anda untuk suasana awal pekan bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 yang nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari Bulung Dalam Sangkar sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pastinya intip hadir hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Semangat buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya untuk awal pekan ini, semoga semangat semua dan berjalan dengan lancar ya. Yang lagi ndewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda, senantiasa selalu sehat semuanya. Ya, Pecinta Suara Sinari mungkin sudah familiar atau sering mendengar tentang hernia. Ya, mendengar kata hernia, banyak sekali orang tua secara otomatis ya mengasosiasikannya dengan anak laki-laki. Ya memang benar ya, bahwa kondisi ini lebih sering ditemukan pada anak laki-laki karena proses penurunan testis. Namun penting juga bagi Anda untuk mengetahui bahwa hernia itu juga bisa terjadi pada anak perempuan. Jadi hernia pada anak perempuan seringkali terabaikan karena gejalanya yang terkadang samar ya, atau lokasi benjolannya yang tidak biasa. Dan pecinta Suara Sinari, tentunya pagi hari ini ya kita akan mencoba untuk mengintip terkait dengan penyakit hernia. Kondisi medis ketika organ dalam tubuh keluar melalui dinding otot atau jaringan yang membuat bagian tubuh tertentu tampak menonjol ya, seperti pada paha atau selangkangan. Nah, kondisi ini disebabkan oleh melemahnya otot-otot di sekitar area tersebut akibat beberapa faktor ya. Jadi pecinta Suara Sinari, karena dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh, gejala hernia umumnya berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Meski sebagian besar kasus hernia tidak mengancam nyawa, penanganan medis tetap diperlukan ya, karena kondisi ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Untuk itu pagi hari ini mari kita tahu apa itu hernia ya, dan juga penyebabnya, gejala dan lain sebagainya. Oke, penyakit hernia atau dikenal juga sebagai turun berok itu adalah kondisi medis yang berupa keluarnya organ dalam tubuh melalui dinding otot atau jaringan di sekitarnya yang melemah. Jadi hernia itu dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, tetapi yang paling umum adalah hernia inguinal pangkal paha, hernia umbilikal pusar, dan hernia insisional pada dinding perut. Jadi hernia adalah penyakit yang perlu segera ditangani karena berisiko menyumbat aliran darah dan memicu kematian jaringan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, kondisi ini dapat terus berkembang dan memperburuk keadaan pasien hingga menyebabkan kematian. Baik, apa sih penyebab dari hernia? Kita intip sesaat lagi ya.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari dari mendiang Om Titi Puspa sudah hadir ya ke tengah ruang dengar Anda sekaligus mengantarkan kita melangkah di menit yang ke-29 lepas dari jam 9 pagi untuk intip. Langsung saja ya, kita intip penyebab dari hernia. Penyebab hernia adalah melemahnya dinding otot atau jaringan ikat di sekitar organ dalam tubuh. Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan melemahnya jaringan ikat dan memicu penyakit hernia adalah bertambahnya usia, kemudian pernah mengidap penyakit hernia, mengangkat beban berat berlebih, berat badan berlebih atau obesitas, sembelit kronis, pernah menjalani operasi pada bagian perut, kemudian batuk kronis yang biasanya dialami oleh seseorang dengan kebiasaan merokok, bayi prematur atau memiliki berat badan lahir rendah. Ya. Nah, bagaimana dengan gejalanya? Ya, gejala hernia pada tahap awal itu umumnya tidak disertai rasa nyeri. Namun, munculnya gangguan aliran darah akibat adanya organ terjepit turut mengakibatkan rasa nyeri yang termasuk dalam kondisi darurat medis. Nah, di samping itu gejala hernia cenderung bervariasi sesuai dengan bagian tubuh yang terdampak. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai gejala hernia ya. Ada hernia inguinalis. Ini adalah jenis hernia yang umum dan terjadi di daerah pangkal paha atau inguinal. Ketika organ atau jaringan tubuh menonjol melalui otot-otot perut atau dinding perut yang melemah, jenis penyakit hernia ini seringkali dialami oleh pria. Hernia inguinalis ditandai dengan beberapa gejala seperti munculnya benjolan pada selangkangan, namun benjolan tersebut dapat menghilang saat sedang berbaring. Kemudian selangkangan terasa penuh, berat dan panas. Nyeri dan bengkak pada skrotum atau kantung buah zakar pada pria. Oke, masih ada tentunya gejala hernia ya, yang lain seperti selain hernia inguinalis, tetap di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri, salah satu hit dari miliknya Chris Simon sudah hadir untuk Anda. Lanjut lagi di intip ya, masih bareng Mei di sini. Kita intip kembali gejala hernia berikutnya adalah hernia femoralis. Ya, hernia femoralis ini merupakan jenis hernia yang terjadi ketika jaringan atau sebagian usus keluar ke paha atas bagian dalam. Kondisi ini sering dialami oleh wanita dengan berat badan yang berlebih. Sejumlah ciri-ciri atau gejala hernia hemoralis antara lain adalah munculnya benjolan pada paha atas bagian dalam, nyeri pada selangkangan saat berdiri, batuk atau berolahraga, mual dan muntah, dan juga nyeri pada perut. Ya, untuk hernia femoralis, gejala berikutnya ada hernia umbilikalis. Ini adalah kondisi ketika sebagian usus atau jaringan keluar melalui dinding otot di dekat pusar. Hernia umbilikalis kerap dialami oleh bayi karena lubang pada tali pusatnya itu belum menutup dengan sempurna. Adapun gejala umum dari hernia umbilikalis antara lain adalah sembelit, kemudian demam, muntah, lalu perut terasa penuh, pusar menonjol dan berwarna kemerahan, perut terasa penuh dan nyeri saat ditekan.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM Suara Sunyari. Selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saat ini kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 20 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 17.995 rupiah. 1 euro setara dengan 20.594 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.225 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.599 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.94.

Lah siang ya. Semangat kembali saya ucapkan untuk yang sibuk lerangkian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan kita masih akan intip sekarang pecinta suara sendiri gejala berikutnya ya dari hernia. Kita sampai di hernia insisional. Ya. Ini merupakan jenis penyakit hernia yang terjadi ketika sebagian usus atau jaringan lunak lainnya menembus dinding otot yang terdapat bekas luka operasi perut. Hernia insisional dapat menimbulkan gejala yang berupa sembelit, munculnya benjolan di sekitar bekas luka operasi, nyeri di sekitar benjolan, demam, mual, dan muntah. Ya. Ada hernia hiatus atau hernia diafragma yang merupakan kondisi ketika sebagian lambung masuk melalui diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Penderita hernia hiatus ini umumnya mengeluhkan beberapa gejala seperti sensasi perih, panas, dan nyeri pada ulu hati atau heartburn, kemudian kesulitan menelan, asam lambung naik, sesak nafas, nyeri pada perut, kemudian tinja berwarna hitam.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, lanjut lagi ya. Kita masih bersama dalam Intips, informasi dan tip masih bareng Maidis hingga tuntas di jam 11 yang nanti. 27 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Gejala berikutnya hernia adalah hernia diafragma kongenital. Ya, ini adalah jenis hernia bawaan lahir karena rusaknya diafragma yang menyebabkan organ abdomen janin itu masuk ke dalam rongga dada. Dan sejumlah gejala hernia diafragma kongenital ini diantaranya adalah kesulitan bernafas, kemudian laju pernafasan sangat cepat ya, jantung berdetak sangat cepat, dan kulit berwarna kebiruan. Ya, gejala berikutnya adalah hernia epigastrik, adalah jenis hernia yang terjadi di daerah epigastrium, yaitu bagian tengah atas perut di antara tulang dada dan pusar. Hernia ini terjadi ketika organ atau jaringan tubuh itu menonjol melalui otot-otot perut yang melemah di area tersebut. Dan berikut ini adalah gejala umum dari hernia epigastrik ya, diantaranya munculnya benjolan di atas pusar, lalu nyeri dan sensasi seperti terbakar pada benjolan dan nyeri pada perut ketika membungkuk, batuk, atau mengangkat beban. Ya, yang terakhir adalah hernia spigelian ya. Jadi ini terjadi ketika sebagian usus menembus jaringan ikat yang berada pada bagian luar otot rectus ya, rectus abdominis atau otot yang terdapat pada tulang rusuk hingga tulang panggul. Dan gejala umum dari hernia spigelian itu adalah munculnya benjolan pada bagian bawah atau samping pusar. Kemudian sembelit, nyeri pada perut terutama saat sedang buang air besar, mengangkat beban berat atau berolahraga. Lalu bagaimana cara mengobati hernia? Informasinya sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Dari miliknya Bunda Titi Sandora, tentunya sudah tidak asing lagi ya. Buat Anda yang senang sekali dengan singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Masih lanjut bareng main di sini untuk intip, kita akan intip sekarang bagaimana cara mengobati hernia. Apakah hernia dapat sembuh tanpa operasi? Dokter akan menentukan metode pengobatan hernia berdasarkan tingkat keparahannya. Jika tergolong ringan, dokter dapat mengembalikan organ yang menonjol dengan jari tangan atau reduksi. Sementara itu, untuk menangani kasus hernia yang parah, dokter akan melakukan tindakan operasi guna mengembalikan organ dalam ke tempat semula. Adapun sejumlah tindakan operasi yang umum dilakukan sebagai cara mengatasi hernia adalah laparotomi. Ya, ini prosedur pembedahan dengan membuat sayatan pada perut, umumnya dilakukan untuk menangani kondisi darurat atau kondisi yang rumit. Ada juga laparoskopi, prosedur minimal invasif dengan membuat sayatan kecil di sekitar pusar. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi medis, hernia kini juga dapat ditangani dengan menggunakan bantuan sistem bedah robotik. Teknologi ini melibatkan instrumen bedah yang digerakkan dengan sangat akurat oleh robot berdasarkan gerakan tangan dokter secara langsung atau real time ya. Jadi bedah robotik hernia ini memberikan keunggulan dalam pengobatan hernia berupa tingkat presisi, fleksibilitas, dan kontrol yang optimal selama prosedur berlangsung, sehingga proses operasi menjadi lebih aman dan dapat mempercepat masa pemulihan pasien. Iya. Yeah. Itu cara mengobatinya ya, sebelum kita berobat sebaiknya dicegah dulu memang ya. Oke, adakah atau bagaimanakah cara mencegah hernia? Sesaat lagi.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Baiklah, 89.4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Masih ada beberapa menit ke depan untuk intip informasi dan tip ya. Yang terakhir kita akan intip sekarang bagaimana cara mencegah hernia. Ya, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hernia ya, seperti mengonsumsi makanan tinggi serat dan juga beberapa langkah di antaranya hindari mengangkat beban berat yang berlebih, jaga berat badan ideal, olahraga secara rutin, segera periksakan diri ke dokter apabila mengidap batuk yang tidak kunjung sembuh, dan konsumsilah makanan tinggi serat untuk mencegah terjadinya sembelit. Ya, informasi kita pagi hari ini ya tidak bisa menggantikan diagnosis atau mungkin saran dari dokter karena setiap individu itu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda ya. Jadi penanganan tepat itu hanya dapat diberikan setelah pemeriksaan medis oleh tenaga medis profesional. Jadi, jika Anda mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, seperti muncul benjolan pada bagian tubuh tertentu, lalu nyeri perut hingga kesulitan bernafas, segeralah konsultasikan dengan dokter ya. Baik, pecinta Suara Seniari, semoga saja informasi kita untuk hari ini bermanfaat. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dan dengan berakhirnya informasi ini, sampai di sini pula metuntaskan intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi di interval 11 akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini, hanya di 89.4 FM Suara Seniari.

89, Gema Pan FM, suara Sunary. Selamat siang pecinta suara Sunary. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Bertemu bersama Tiara untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Senin di tanggal 20 Juli tahun 2026. Tentu di program Sweet Memories ya, selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sedang monitor. Semoga berkenan untuk mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi

89, Gamapan FM, suara senari Glory of Love dari Peter Cetera juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Ya, niat special juga siang hari ini ada yang request. Tadi ada Ray Sumardinata yang masih on the way ya, sedang mengkulai, sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Terima kasih banyak sudah selalu stay tune di 89 Gamapan FM, suara senari ya. Oke, penjaga suara senari untuk Anda semua yang sedang monitor, jika berkenan untuk ikut bergabung silahkan ya. Atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories juga silahkan. Anda bisa terhubung dengan Tiara siang hari ini lewat WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda juga bisa komen-komen di Facebook kami Suara Senari.

89 Gemobada Film Suara Sineri. Satu single My Love dari miliknya Was Life juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, semoga suka. Tadi ada Bapak Dewa Suatnya di Bangli yang sudah monitor juga. Terima kasih banyak ya. Oke, pecinta Suara Sineri, seperti biasa di sesi yang pertama ini Tiara juga pasti akan bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun hari-hari peringatan di tanggal sekarang, 20 Juli. Dan ternyata tanggal 20 Juli ini diperingati sebagai Hari Bulan Internasional mengenang pendaratan manusia pertama di bulan di tahun 1969.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89.4 FM, suara Sinari. Come together. Tadi meluncur salah satu single dari Milik The Beatles ya. Oke, pecinta suara Sinari, kita lanjut. Tadi Tiara sudah sempat bilang tahun 1969 ya, April 11 mendarat di bulan di mana Neil Armstrong yang menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan ya. Ia merupakan seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor universitas, dan penerbang laut Amerika Serikat, pecinta serat sinari. Wow. Oke, lanjut. Kemudian masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta serat sinari. Maka kita langsung lanjut lagi ke tahun 1971 di mana Uni Soviet mengatakan akan mendukung Republik Rakyat Tiongkok dalam pemasukannya ke PBB ya. Kemudian di tahun 1973 ada perang Vietnam di mana kesaksian oleh asisten Menhan Jerry Friedem ke Komite Senat AS dalam Dinas Bersenjata Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengakui kebohongan dalam pengeboman ke negara Kamboja.

Thank you.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo chicken yakitori.

89,4 FM Suara Sinari Station of Lonely Night sudah meluncur juga dari Boys to Men ya. Setelah ini ada lagu, ada single Because I Love You dari Shakin Steven. Lagunya spesial untuk Mojoro Koming di Dah Umusan yang sudah request di WhatsApp kami ya. Tapi mohon ditunggu dulu Mojoro, karena Tiara akan lanjutkan dulu dengan peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Masih di tahun yang sama pecinta Surat Sinari dengan tahun yang tadi 1973. Ada peristiwa lain juga di mana 73 pejabat pemerintahan dan perwira militer ditahan dengan tuduhan konspirasi untuk mengkudeta pemerintahan Yunani. Kemudian teroris Palestina di tahun yang sama ya. Teroris Palestina ini sempat membajak sebuah pesawat jet maskapai penerbangan Jepang tujuan Amsterdam ke Jepang dan dipaksa untuk mendarat di Dubai. Kemudian masih di tahun yang sama, 1973, jaringan radio pertama yang dimiliki oleh orang kulit hitam yang mencakup pesisir ke pesisir. Namanya adalah NBN, National Black Network, yang mulai mengoperasikan radio ini di tahun 1973 ya. Oke, kemudian pecinta Surat Sinari sebenarnya masih banyak sih peristiwa-peristiwa lainnya. Nanti kita akan sambung, jadi jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu Because I Love You.

89 Kemapan FM, suara sinari lagunya Phil Collins, You'll Be In My Heart, juga sudah meluncur siang hari ini. Spesial juga Tiara putarkan untuk yang sudah request, ada Bapak Wayan Artawe di seputaran Batuan Gianyar. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Nah Bu Cinta suara sinari, kita lanjut lagi ya, beberapa peristiwa lagi yang akan Tiara bacakan spesial untuk Anda. Di tahun 1976 masih dalam kategori Perang Vietnam ya, di mana pasukan Amerika menyelesaikan penarikan mundur dari Thailand waktu tahun tersebut ya. Lanjut di tahun 1982 ada peristiwa pengoboman di Hyde Park dan juga Regent Park, di mana anggota IRA ini meledakkan dua bom di Hyde Park dan juga di Regent Park di tengah London, di mana peristiwa pengoboman ini membunuh 8 prajurit dan menyebabkan kematian bagi 7 kuda di sana ya. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pecinta Surat Suneri, jika Anda ingin tahu lebih banyak, kalian bisa langsung cek di Wikipedia. Oke? Okay?

89, Gema Pada FM, suara sinari party doll. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, pecinta suara sinari. Tentunya untuk edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Oke, kita lanjut pecinta suara sinari. Tak terasa tadi kita sudah break sebentar, sudah puji Trisandi di jam 12 siang ya. Dan itu artinya kita sudah masuk di session yang kedua untuk edisi hari ini. Dari jam 12 sampai nanti di jam 1 kita akan bahas ramalan zodiak. Oke, baiklah kita langsung saja mulai. Kalau begitu pecinta suara sinari, kita mulai dari zodiak Aries seperti biasa ya. Dan hari ini Tiara akan bacakan untuk ramalan zodiak tentang keuangan ya. Untuk Aries pecinta suara sinari di hari ini tanggal 20 Juli ya. Hari ini Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Jangan sampai rasa percaya diri yang berlebihan membuat Anda bertindak tergesa-gesa. Ada kemungkinan beberapa keputusan kurang tepat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Tetap tenang, pikirkan segala sesuatu dengan matang dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran. Oke? Lanjut ke zodiak Taurus, prospek keuangan Anda menunjukkan perkembangan yang positif hari ini. Anda berpeluang mendapatkan tanggung jawab penting di tempat kerja yang disertai imbalan finansial. Pencapaian tersebut juga dapat membuka peluang kenaikan gaji maupun jenjang karir yang lebih baik. Bagi yang sedang mengikuti seleksi di bidang desain interior, peluang meraih hasil memuaskan juga cukup besar hari ini. Lalu ke zodiak Gemini, hari ini sebaiknya jangan terburu-buru menandatangani perjanjian ataupun kontrak baru ya. Dan tentu harus tetap menjaga pikiran kalian pecinta suara sinari ya kan. Untuk soal keuangan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya, harus diperhitungkan dulu, dibaca dulu syarat dan ketentuannya sebelum Anda teken kontrak ya. Lalu luangkan waktu juga untuk mempelajari setiap detail dengan seksama, dan jika diperlukan mintalah bantuan profesional hukum supaya tidak ada poin-poin penting yang terlewat bagi Anda wahai yang zodiaknya Gemini. Oke, kemudian kita ke zodiak Cancer, tapi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Never Had a Dream Come True.

89, Kemampuan FM, Suara Sinari. Let's talk about it. Juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Selamat istirahat siang pecinta Suara Sinari. Selamat menyantap makan siang Anda untuk edisi hari ini. Oke, Tiara masih akan lanjut. Tiara akan bacakan lagi ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer. Masih dalam topik keuangan ya pecinta Suara Sinari. Cancer hari ini jadi waktu yang tepat untuk mulai menyusun rencana tabungan. Pikirkan strategi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan Anda. Jika merasa ragu, jangan sungkan untuk meminta saran dari orang yang berpengalaman. Dan perencanaan yang baik itu akan memberikan manfaat besar di masa depan. Kemudian untuk zodiak Leo, perlambatan bisnis mungkin membuat Anda sedikit tertekan secara finansial. Namun, daripada terus mengkhawatirkannya, fokuslah mencari solusi untuk meningkatkan perkembangan usaha Anda. Selesaikan terlebih dahulu proyek yang sedang berjalan sebelum memperluas bisnis Anda. Dengan strategi yang matang dan ketekunan, target keuangan Anda tetap bisa tercapai. Ya. Kemudian untuk zodiak Virgo, hari ini waspadalah terhadap tawaran investasi atau peluang yang terdengar terlalu menggiurkan ya. Gunakan logika dan jangan mudah percaya pada spekulasi. Lindungi hasil kerja keras Anda dengan mengelola keuangan secara lebih konservatif dan sikap hati-hati itu akan membantu Anda terhindar dari kerugian.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

89, Gemabar FM, suara sinari home again. Satu lagu dari miliknya Mayumi Itsua juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial juga Tiara putar. Ada Kadek Suparke dari Jalan Antas Suraden Pasar yang sudah request di Facebook kami, suara sinari. Terima kasih banyak ya. Selain itu ada juga Kakek Devan dari Kabo Kabo juga sudah ikut bergabung siang hari ini. Kemudian ada Bapak Wayan Brate di seputaran Batu Bulan. Ada juga Wayansi aja di seputaran Mas Ubud. Ada Dek Nari dari Buit Tabanan. Kemudian ada Apong dari Gulingan Mengui yang request lagu juga, We Will Not Go Down dari Michael Hart, sebentar lagi akan meluncur. Kemudian ada Madehan Ra dari Desa Tua Marga Tabanan, serta Yan Bur Arini di seputaran Kesiman. Terima kasih banyak sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari ya. Baiklah pecinta Suara Sinari, mari kita lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya, masih dalam kategori keuangan ya. Kita lanjut ke zodiak Libra. Keuntungan yang Anda harapkan mungkin mengalami sedikit penundaan karena situasi yang tak terduga. Jika menjalankan bisnis, jangan langsung merasa kecewa atau meragukan pilihan yang telah Anda ambil. Gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia. Dengan begitu, Anda bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan secara lebih jelas ya. Lanjut untuk zodiak Scorpio, hari ini jadi waktu yang baik untuk memulai merencanakan investasi jangka panjang. Jika tertarik pada pasar saham atau properti, lakukan riset secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Berkonsultasilah dengan pihak yang berpengalaman, itu juga dapat membantu Anda menentukan langkah terbaik. Dan perencanaan yang matang hari ini akan memberikan manfaat di masa mendatang. Oke? Kemudian untuk zodiak Sagittarius, urusan keuangan mungkin terasa lebih menantang hari ini ya. Kenapa? Karena berbagai hambatan bisa muncul dalam bisnis maupun pekerjaan Anda. Tetaplah fokus menyelesaikan persoalan yang ada dan hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru. Jika berkaitan dengan transaksi properti, sebaiknya tunda penandatanganan dokumen hingga situasinya lebih jelas.

0: Night. Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sineri. Right now, juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Biar makin semangat ya, pecinta Suara Sineri. Oke, kita lanjut sebelum ke ramalan zodiaknya. Tiara mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di Facebook kami Suara Sineri. Terima kasih ada Wena dari Singapadu, Banjar Belang Singapadu Kaler. Kemudian ada Mbok Rai yang ikut hadir. Ada Oka Mulyarta dari Padang Sembian. Ada juga Iwayan Naya dari Pedungan, ada Pak Yandi Sukarata, serta ada Juragan Serombotan Sesetan, ada Nyoman Sukedana. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Abah Waisel gak ketinggalan juga, terima kasih sudah ikut komen di Facebook kami Suara Sineri. Oke, pecinta Suara Sineri, mari kita lanjutkan sekarang ke tiga zodiak terakhir. Oh ya, ada Oma Dudu di Padang Sambian juga ikut monitor. Oke, terima kasih banyak. Baiklah, kita lanjut tampilan zodiak dulu ya, pecinta Suara Sineri, tiga zodiak terakhir. Ada zodiak Capricorn, hari ini Anda perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran kerjasama atau kemitraan. Pelajari setiap proposalnya dengan teliti sebelum memberikan persetujuan. Pastikan Anda mengenal calon mitra dengan baik, termasuk rekam jejak dan kredibilitasnya. Jangan mudah memberikan kepercayaan penuh dalam urusan keuangan ya. Lanjut, zodiak Aquarius, hari ini cobalah mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan, karena tanpa disadari uang Anda bisa habis untuk berbagai kebutuhan kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Membuat catatan keuangan itu akan membantu Anda mengetahui kemana uang Anda digunakan. Langkah sederhana ini akan membuat kondisi finansial jadi lebih terkontrol ya. Terakhir, pecinta Suara Sineri, itu adalah zodiaknya Pisces. Hari ini pengeluaran Anda perlu diperkirakan lebih besar daripada pemasukan Anda. Lebih besar pasak daripada tiang ya. Karena itu Anda perlu mengatur kembali keuangan Anda yang lebih cermat ya. Hindari pengeluaran yang tidak mendesak agar kondisi finansial Anda tetap aman. Jangan lupa perhitungkan dengan matang juga, karena ini akan membantu Anda melewati hari ini dengan lebih tenang. Oke, itu dia pecinta Suara Sineri, sudah selesai 12 zodiak sudah Tiara bacakan untuk ramalan keuangannya untuk edisi hari ini. Mungkin akan ada yang relate dengan Anda, tapi mungkin ada juga yang enggak resonate, tapi enggak apa-apa ya. Pecinta Suara Sineri, yang positif-positif bisa kita ambil ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah monitor Tiara untuk edisi hari Senin ini, dan tentu jangan kemana-mana pecinta Suara Sineri, karena tak terasa sudah hampir jam 1 siang. Itu artinya Tiara harus pamit undur diri, tapi pecinta Suara Sineri jangan kemana-mana, karena setelah ini seperti biasa ada program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore ya. So tetap stay tune terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Sineri. Tiara pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pecinta Suara Sunari. Kembali lagi Country Special di edisi kita hari ini di hari Senin di tanggal 20 Juli 2026 akan menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 5 sore nanti. Di edisi kita kali ini saya Dika Tama yang hadir menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: 89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang sedang menikmati lagu-lagu country serta ingin bergabung untuk request lagu di program Country Special, silakan langsung bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak via streaming di radio.gemamedia.id/sunari. Pastikan tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.
1: She was pretty, she was smart, she was witty, yeah, she had charm.

0: Ini sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya kan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Country Special. Suara Sunarno.

89,4 FM Suara Sinari. If Tomorrow Never Comes, pencipta Suara Sinari. Lagu country ikonik yang dirilis oleh penyanyi Amerika Garth Brooks ya di bulan Agustus di tahun 1989 ya. Di mana lagu ini ditulis bersama Ken Blazy. Single dari album debutnya ini menjadi nomor satu pertamanya di tangga lagu Amerika Serikat. Dan lagu ini sempat juga memenangkan penghargaan American Music Award di tahun 1991. Sudah mengudara pencipta Suara Sinari, If Tomorrow Never Comes. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Special Suara Sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunarin.

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung kembali. Kali ini di program Country Special, masih bersama saya Dika Taba ya. Lagu berikutnya yang sudah siap hadir, lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Joshua Ryan atau nama panggungnya adalah Jack Owen. Seorang penyanyi dan penulis lagu country asal Florida, Amerika Serikat, pencinta Suara Sunari. Lahir di Amerika, Jack Owen itu awalnya itu bercita-cita menjadi seorang olahragawan, yaitu seorang pegolf profesional. Namun kembali lagi kalau semesta berkehendak lain, ya, dan ternyata mimpinya tersebut harus terhenti setelah ia mengalami cedera bahu akibat kecelakaan ski air di masa kuliahnya. Dan selama masa pemulihan, ia mulai belajar bermain gitar dan menulis lagu. Karena ketertarikannya tersebutlah, ia akhirnya mengubah haluannya untuk menjadi seorang pemain golf profesional, menjadi seorang musisi ya, dan mengejar karirnya di industri musik. Kemudian di tahun 2006, dia pertama kali menandatangani bersama label

ya, dan merilis album debut pertamanya, Pencipta Suara Sunari. Mungkin beberapa hit pernah Pencipta Suara Sunari dengar, salah satunya ada Barefoot Blue Jean Night, ya itu pasti paham sekali. Namun kali ini bukan lagu itu yang akan dihadirkan. Lagu dari Jack Owen yang akan hadir berjudul Don't Think I Can Love You.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Selamat sore dan kembali lagi ya untuk pencinta Suara Sunari yang sudah bergabung di program Country Special. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti di jam 5 akan kembali hadir lagu-lagu disco juga lagu rock di lagu disco dan juga lagu reggae di program Sweet Sunset ya, yang akan hadir di jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, suara Sunarti.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore dan kembali lagi. Sweet Sunset di sore hari ini akan menemani pencinta Suara Sinari dengan lagu disco dan juga lagu reggae. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sudari, pencinta Suara Sudari. Demam Piala Dunia akhirnya berakhir ya dengan kemenangan Spanyol sebagai juara dunia 2026. Setelah di final tadi menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 ya. Gol tunggal Spanyol diciptakan oleh Ferran Torres pada menit 106 dan memastikan La Roja mengangkat trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarah, sekaligus menggagalkan ambisi Lionel Messi menutup karirnya di ajang Piala Dunia dengan gelar kedua. Di balik kemenangan Spanyol terdapat sejumlah momen krusial yang menentukan jalannya laga. Mulai dari keberhasilan tim Spanyol meredam Messi dan juga kartu merah dari Enzo Fernandez, pencinta Suara Sinari. Kartu merah dari Enzo Fernandez juga menentukan arah permainan dari Argentina ya. Hampir selama 100 menit pertandingan, Spanyol terus mendominasi permainan dan menciptakan peluang demi peluang. Argentina yang bertahan dengan disiplin tampak hanya menunggu kesempatan membawa pertandingan ke adu penalti. Berawal dari umpan Pedro Porro di tiang jauh, Nico Williams menyundul bola kembali ke tengah kotak penalti dan Ferran Torres yang datang dari lini kedua langsung menyambar bola dengan tendangan keras yang gagal dihentikan oleh Emiliano Martinez. Sehingga memecah kebuntuan di menit ke-106 dan gol terlahir untuk La Roja. Dan akhirnya membuahkan hasil dan tentunya pencinta Suara Sinari hal ini tidak lepas dari keberhasilan Spanyol untuk membatasi pengaruh Lionel Messi. Di mana kapten Argentina yang tampil luar biasa sepanjang turnamen nyaris tidak mendapat ruang untuk mengembangkan permainan. Messi hanya beberapa kali menyentuh bola pada awal pertandingan dan kesulitan menerima suplai umpan karena Spanyol menguasai penguasaan bola hampir sepanjang laga. Bahkan pencinta Suara Sinari, sepanjang pertandingan Argentina bahkan tidak mampu melepaskan satupun tembakan hingga ke menit ke-116. Sekali lagi, selamat untuk tim Spanyol yang sudah menjadi kampiun di perhelatan Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kemenangan Spanyol tadi pagi ya diwarnai juga kericuhan setelah laga final tersebut ya. Insiden pecah saat gelandang Argentina Leandro Paredes dengan emosional menyerang beberapa pemain Spanyol tak lama setelah wasit meniup peluit akhir ya. Paredes terlibat aksi provokasi dan disebut melepaskan pukulan saat situasi memanas ya. Wasit kemudian memberikan kartu merah pada gelandang Argentina tersebut sekaligus yang kedua ya setelah Enzo Fernandez ya. Dan hasil ini pencinta Suara Sunari tentu memberikan beragam kritik ya dari pemain profesional lainnya. Ada yang bernama Joe Hart yang mengatakan bahwa kericuhan sebenarnya dimulai dari aksi berlebihan Nahuel Molina yang memukul badan Rodri karena dianggap memprovokasinya. Alih-alih meminta maaf, Molina justru menantang balik sebelum dilerai oleh para pemain lain. Joe Hart angkat bicara dan ingin menyoroti insiden memalukan tersebut sebagai pemain profesional. Dan Joe Hart merasa Spanyol layak meraih juara karena mampu menampilkan permainan yang jauh lebih menghibur. Mereka benar-benar luar biasa sepanjang turnamen. Mereka mendominasi seluruh pertandingan melawan Argentina yang tangguh dan gigih. Tim terbaik telah memenangkan Piala Dunia, katanya. Terlepas dari kericuhan yang terjadi, Joe Hart tetap memberi pujian kepada Lionel Messi karena kepemimpinannya yang baik hingga laga berakhir. Joe Hart merasa Messi telah menunjukkan kelasnya dengan menjabat tangan setiap pemain Spanyol terlepas dari hasil yang ia raih. Dan dia merupakan satu-satunya pemain Argentina yang berjabat tangan dengan setiap pemain Spanyol meskipun pertandingan berakhir dengan kekalahan oleh timnya. Dan Messi mengatakan dia merasa sedih tetapi sadar bahwa mereka sudah memberikan segalanya di lapangan. Dan sejujurnya mereka lebih baik, atau Messi mengakui bahwa Spanyol lebih baik. Dan mereka kalah dan mereka menerima hasil itu, namun itu tidak berarti mereka melupakan semua yang sudah mereka lakukan sepanjang turnamen ini.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi lagu-lagu reggae di sore hari ini akan menghibur pencinta Suara Sunari sampai di jam 7 malam nanti tentunya di program Sweet Sunset.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo

0: 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Stay tuned at DTM. Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Night. Suara Sendiri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
1: Di situ burahnya crunchy!
0: Go!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: 89.4 FM, Suara Sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Rock and Brepas ya. Tentunya hadir ke tengah ruang dengan Anda semangat di suasana pagi hari ini walaupun diguyur hujan ya. Ya, sangat deras ya di beberapa ruas jalan. Kemacetan arus lalu lintas juga terjadi pagi hari ini. Tetap semangat semuanya, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan atensi melalui via Facebook dan WhatsApp ya di 087-773-331-894. Untuk Rock and Brepas pagi hari ini selalu luar biasa semuanya, bareng Mei di sini sampai jam 9 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan.

0: jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri from Let's Play yang sudah diundang untuk Anda lewat Black Dog, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya untuk suasana pagi hari ini, walaupun hujan di luar sana tadi mungkin udah agak reda sekarang ya. Oke, Pak Oko di Trengguli, selamat pagi, semoga tambah semangat ya dengan single yang sudah hadir. Oke, lanjut juga, mesapa dulu, ada Pak Oyan Sudibagi di Sibangkaja, absen pagi ini hadir. Oke, thank you. Ada Pak Ketua di Barbel, seputaran kargo hadir, sudah ready singkatnya segera mengudara. Masih ada waktu tentunya ya, silakan atensi ke via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp di 087-773-331894. Satu informasi, pecinta Suara Sendiri Pemkab Denpasar akan memberikan subsidi uang pangkal bagi siswa baru yang melanjutkan di SMP swasta. Namun ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan subsidi tersebut. Terkait penerima subsidi, sampai saat ini masih belum ada data pastinya, di mana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Kota Denpasar baru akan mengirim surat ke SMP swasta. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Pendidikan SMP Distikpora Kota Denpasar, Ida Bagus Surya Dana, pada hari Senin kemarin. Pendataan baru dilakukan setelah pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif. Dan ia mengatakan subsidi uang pangkal tersebut dianggarkan di APBD Perubahan 2026. Subsidi itu akan langsung ditransfer ke rekening sekolah siswa bersangkutan. Dan siswa yang berhak mendapatkan subsidi wajib KK Denpasar. Selain itu, siswa tersebut juga harus pernah mendaftar SPMB SMP Negeri dan tidak lolos. Sementara itu, Kepala Disdikpora Denpasar Anagung Gede Wiratama mengatakan penerima subsidi akan dilakukan saat tahun ajaran baru dimulai untuk memastikan data yang valid. Wiratama juga menekankan bahwa subsidi ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang tidak diterima di SMP Negeri. Siswa yang sejak awal tidak mendaftar ke SMP Negeri atau bersekolah di sekolah perjanjian kerjasama SPK tidak akan menerima bantuan ini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Ya, Resmate sudah hadir untuk Anda. 43 menit ya kita tinggalkan dari jam 7 pagi saat ini. Yang pasti masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast. Okay. Kita sapa kembali yang sudah nyusul atau yang udah tadi belum sempat tersenggol. Siap disenggol sekarang ya. Pagi dulu Pak Dewa Kusuma Dewa. Okay, mudah-mudahan semangat ya yang sudah absen. Muhammadan, pagi Pak dari Taman Gria Cimbaran ikutan hadir gabung pagi hari ini. Kita hadirkan ready-nya tuh di Purple Hold On itu kah? Okay, tadi ada yang request juga ya. Semoga sama itu. Lanjut, Pak Mangwai apa kabarnya? Gianyar Kota pagi ini cerah kah? Semangat semuanya ya. Sudah ready singlenya, mohon bersabar ditunggu. Juga buat Pak Arya Sena di Padang Bay sana. Ya, mudah-mudahan lancar, tidak kredit di sana. Cuaca juga cerah dan bersahabat ya. Single sudah ready, mohon ditunggu. Tetap semangat juga mengucapkan buat siapa nih yang baru saja atensi. Salam kenal dari Pak Putu Aryawan ya. Saya mau request. Silakan Bapak. Oke. Requestnya apa nih? Ditunggu ya. Di via WhatsApp di 087 773 3318 94. Semangat semuanya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.